ke ka botlhoko le bogolo ba pele fa le ga re letsebiša ka lehula molepo Madikoti George mogo o ba dula ga molepo bošega yana o tla bolokwa mokibelo ono o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša ga tema ge le tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mesong pego e tlatsetswe ke molepo tsaila lidia